0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dirty Wings Food. Check these out.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
1: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Attention radio station. Yes.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di

0: nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: AkuFIFA diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. AkuFIFA air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
10: Wah!
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Attention radio station.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay!
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: You've got the hits. Zap. Drones in effect. But what about the underscore? The music.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah.
0: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.

0: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbo lainnya.
1: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: You've got the hit. Zap. Drones in effect. But what about the underscore? The music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Check these out.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care, you've got the hit. Zap, bro, zero effects. But what about the underscore? The music.
9: PSL.

Pagi, kalau udah mengudara dari Jalan Dahlian Desa DBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Udah lama banget gak siaran, kayak terakhir gue siaran minggu kemarin ya. Kemarin karena tidak enak badan, jadi kayaknya udah 3 hari kayaknya gue tidak menyapa Asian Hits ini. Kangen banget dengan back sound ini. Seperti biasa, kalau udah selama 2 jam ke depan bakal ketemuan sama DBS Asian Hits dengan lagu-lagu K-pop Mandarin Jepang. Yang mau request boleh banget DM Instagram kita di bs_1019fm. Di awal Oktober, gak berasa ya kita sudah di awal Oktober. Hari ini udah di tanggal 1 Oktober di hari Kamis ya. Jadi yang mau kirim-kirim salam, yang mau request-request, yang mau apa lagi ya, dengerin single K-pop terbaru mungkin di pagi hari ini, menjelang siang ini, boleh banget ya di Instagram kita. Dari Skifah Reza yang pagi ini requestnya 7 lagu sekaligus. Yang pertama ada lagunya Kickflip dengan Puzzle. Terus ada Anthem Good Boy, ada singlenya Equal Love, gitu kali ya bacanya ya. Terus ada singlenya Nizi You, Sour Grapes. Terus ada lagunya Noriyuki Makihara. Oh, Rizky Faraja sekarang lagi suka Jepang-Jepangan ya sepertinya ya. Terus ada singlenya BTS, Body to Body. Singlenya Kitty Street, Error 404. Lanjut ada Mini Bestie, hari ini requestnya mana ini? Requestnya lagu Watch Me darinya BE:FIRST.

episode Paw Patrol dengan requestannya ada Mokoy Nante. Paw Patrol ini 20 lagu ya, mantap banget. Terus ada Young Koko, Warning, ada PPIP-nya Pico Taro, terus ada lagunya Psy dengan Gangnam Style, openingnya One Piece, openingnya Naruto, openingnya Doraemon. Terus ada AKB, ada I've After Like, ada Rainbow Sweet Dreams, 2NE1, ini kayaknya requestan seperti hari-hari sebelumnya ya. Jadi nanti bakal diputerin, tungguin aja ya sehabis requestan dari yang lain.

Informasi dari Rizky Fahreza, ini katanya Asian Games Indonesia kembali dapat medali emas di melalui apa nih? Bentar, melalui Maderita Kusuma cabang panjat tebing. Wow, panjat tebing perempuan ya. Jadi selamat buat Indonesia yang dapat emas. Berarti emas kita udah dua ya di Asian Games di tahun ini. Oke deh, kalau mudah, Zia puterin dulu ya beberapa requestan dari kalau mudah yang udah di request. Let's enjoy.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang.

gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: FM.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus, mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
13: Atau lapar.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik. Wah.
8: Nah gimana, enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tijus.
8: Mau tijus lagi?
9: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tijus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
14: Your music, your station. 101.9.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Underwater. Kalau udah bawa kita ke menit terakhir di BS ASEAN Hits hari ini. Hari ini di edisi awal bulan di tanggal 1 Oktober. Sekarang sudah di menit 54 lepas pukul 12 waktu di BS FM. Zia pamitan, kalau udah terima kasih banyak yang sudah request hari ini. Terima kasih banyak yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah request hari ini. Jangan lupa untuk request lagi besok ya, di jam yang sama, di jam 11 sampai di jam 1 siang. Oke deh, kalau udah kita ketemu lagi besok ya. Semoga semua single yang diputerin hari ini bisa buat lo happy di awal bulan pasti happy dong ya. Semoga dengan lagu-lagu K-pop hari ini bisa bikin mood lo bagus, bisa bikin happy, bisa meringankan apa yang sedang lo kerjain hari ini. So ya, kalau mudah kita ketemu lagi besok. Keep 1-0 ini BS 1 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you, bye-bye, see you tomorrow.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel

so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. This is 101.9 FM. Jangan lagu-lagu lama.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hah, selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

pakeras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. R&B Hip Hop 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: One point nine.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Kangen lagu-lagu lama?

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: One point nine.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
10: One 101.9.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. One point nine.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Your music, your station. 101.9.

0: Yeah.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Your music, your station. 101.9.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: One point nine.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: One point nine.

Edisi pertama 1 Oktober 2026 ketemu sama Enok Tarian dan juga Jane nanti kalau muda di DBS Carry Night. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita akan menyapa kalian buat teman-teman yang suka mendengarkan cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri di sini ajangnya. 3 jam ke depan gue bakal temenin kalian sampai jam 11 malam dan silahkan gue undang buat kalian yang punya pengalaman, yang punya cerita misteri, horor yang mungkin baru aja kejadian atau mungkin sudah lama tapi masih membekas di ingatan kalian, silahkan untuk ceritain di sini. Gue undang cerita kalian di Instagram di DBS FM, di DBS 101.9 FM, di DBS underscore 10.19 FM. Bisa langsung DM di sana kalau mudah, nanti gue bakal ceritain, bacain cerita kalian. Atau kalian pengen ditelepon juga bisa, nanti gue bakal telepon kalian, kirim aja nomor WhatsAppnya di Instagram kita dan ceritain pengalaman kalian malam hari ini. Oke, awal bulan diisi dengan hal-hal yang horor, mudah-mudahan sih satu bulan kedepannya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kalau muda ya. Baik, kita langsung aja ketemu sama single pertama di DBS Carry Night, akan kita mulai setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi.
2: Dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang.

0: So caramel light stands, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, sejutnya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: I like music. Rock and roll. All right, ready?
11: That's right. Same songs over and over. Your name here.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Dengan lagu-lagu lama di

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: R&B Hip Hop 9.

0: Ya? Ditelan dulu. Udah lu tuh masalahnya kayak masih ada sesuatu gitu di mulut lu.
1: Kayak hamster gitu. Iya.
0: Disimpan dulu di rongga mulut gitu ya. Kenapa ya? Lucunya hamster itu dia punya
1: kantong
0: apa rongga mulut yang lumayan besar loh.
1: Mm-mm. Jadi segede badan belakangnya.
0: Iya, betul. Gue pernah piara itu kan dulu.
1: Sama.
0: Jadi satu bungkus apa tuh namanya? Biji matahari itu setengahnya tuh bisa hampir masuk ke mulut dia semua.
1: Oh.
0: Bungkusan biji matahari yang kecil-kecil ada kan dulu yang orang jualan di warung-warung yang warnanya hitam. Warna bungkusnya itu kuning biru.
1: Enggak, lupa.
0: Dalamnya yang hitam yang ya biji matahari, bukan yang kuaci tipis-tipis bukan.
1: Iya, tahu. Aku biasanya makan itu yang bungkusnya coklat ada tulisannya merah.
0: Itu mahal.
1: Musa.
0: Iya.
1: Bukan.
0: Itu berasa rasa kan?
1: Hah?
0: Berasa rasa.
1: Rasanya green tea, tuh, original kan? Milk.
0: Kita kan yang di warungan aja yang sasetan.
1: Oh.
0: Yang cuman rasa asin aja.
1: Bukan kacang rebo.
0: Bukan. Kacang rebo sama sekarang. Ya mungkin kalau piara sekarang makanannya kacang rebo ya. Ya ada milknya gitu
1: hamster
0: rasanya. Hamster
1: tuh gue kasih wortel.
0: Wortel gak makan dia. Gue pernah ngasih wortel. Gak terlalu
1: makan.
0: Doyan.
1: Wortel kubis.
0: Kubis?
1: Mm-mm.
0: Gak pernah sih. Gue satu itu aja kadang.
1: Kalau wortel merah-merah.
0: Iya, sesuai dengan apa yang dia makan lah. Ya mungkin kan dia makan wortel, ayahnya keluar ubi gitu. Tapi enggak, yang bikin gue enggak suka sama hamster ini bagian belakangnya.
1: Kenapa?
0: Kalau sudah terlalu lama, miara, udah gede.
1: Mm-hmm.
0: Apa ya istilahnya ya itu ya? Bijinya lah.
1: Membengkak.
0: Iya. Geli-geli gimana gitu liatnya. Kalau masih kecil-kecil yang baru lahir gitu masih lucu-lucu aja dipelihara. Tapi kalau udah gede kayak tikus.
1: Aku punya sudah sampai gede-gede.
0: Gede
1: sampai
0: gua.
1: Tua, mati tua.
0: Iya, sama. Iya, makanya itu biji lagi. Ajak horor ngomongin hamster.
1: Lato-latonya.
0: Iya, lato-latonya bener. Apalagi ya? Apalagi kok jadi ngebahas hamster? Gue mau nanya ini, lu penikmatnya ini kan? Apa sering lihat VT-nya ini apa si siapa Mario Ojawa?
1: Oh, mateng. Ketahuan siapa tontonannya.
0: Yang horor-horor ini
1: Miyabi.
0: Siapa? Bohong.
1: Mario Ojawa. Awe Sora.
0: Itu lagi. Itu bagus tuh. Atau yang Mizuke itu.
1: Sebutin aja semua.
0: Yang horor itu loh.
1: Nah, Nadia Omara.
0: Nah, itu. Kok jadi Mario Jawa sih? Nadia Omara. Di episode berapa ya yang baru-baru ini? 334 apa ya? Yang dia kabur abis nyium bau parfum.
1: Terus? Oh, iya.
0: Lu lihat gak itu?
1: Lihat.
0: Nah, ceritain dong.
1: Loh,
0: gua gak berani. Gak berani lihat gua. Gua lihat potongan-potongannya
1: aja. Aku gak terlalu nonton fokus, soalnya sambil main.
0: Oke.
1: Okay. Cuman itu kan tentang orang yang katanya ikut festival Pekalongan itu.
0: Festival Pekalongan? Festival apa?
1: Iya, festival Pekalongan.
0: Sonorek.
1: Yang ada ritual-ritualnya itu yang heboh. Festival Pekalongan yang heboh viral kayak ada ritual satanik itu loh.
0: Oh, tahu.
1: Itu kalau nggak salah dia menceritakan tentang pengalaman seseorang yang di situ.
0: Oh, jadi festival itu acara tahunan ya?
1: Festival itu acara tahunan, maulid kan, merayakan maulid.
0: Oh iya, tapi yang kali ini agak beda ya.
1: Uh-uh.
0: Ada satanik-sataniknya kayak gitu.
1: Yang nyembeli kambing juga. Kalau nggak salah itu sih yang diceritakan.
0: Nah, nih.
1: Kejatuhan kepala kambing katanya.
0: Astaga, mati?
1: Enggak. aku makanya aku nggak terlalu fokus, iya jadi aku nggak bisa ceritain.
0: Aja, yang lu ingat aja, karena gue penasaran cerita awalnya tuh kayak gimana.
1: Nggak habis juga, jadi orang ceritanya si orangnya ini main ke Pekalongan kalau nggak salah.
0: Oh jadi penonton aja, bukan salah satu talent dari festival ini.
1: Bukan penonton dia.
0: Okay. Terus?
1: Terus?
0: Warga Pekalongan meninggal usai ikut karnaval.
1: Bukan itu yang ikut festivalnya, bukan penontonnya.
0: Viral peserta karnaval Pekalongan meninggal dunia di kekurangan oksigen. Bukan. Satu orang meninggal usai pentas ritual satanik.
1: Dia itu karena kondisinya lagi ngedrop, yang tutup usia ini posisinya lagi ngedrop gara-gara dia itu kerja nyambi mempersiapkan festival ini. Jadi sehari itu tidurnya cuma 2-3 jam aja. Terus tambah lagi kurang tidur.
0: Pas di hari H ngedrop.
1: Tapi tetap maksa.
0: Dan terus meninggal. Nah bau yang dia cium, bau parfum cowok itu dari si korban ini.
1: Bukan. Aku gak fokus nontonnya, jadi
0: gue pengen nonton tapi gak berani.
1: Kenapa?
0: Potongannya aja serem itu. Di ketawanya Nadia Omara kan bukan kayak gitu ya.
1: Hah?
0: Waktu dia lari itu.
1: Ketawa apa?
0: Ketawanya dia.
1: Ketawa.
0: Dia kan lari tuh. Dia cerita. Terus kayak nyium bau, merinding gue.
1: Sama kakiku.
0: Terus nyium bau parfum cowok itu. Terus kan dia lari ke ruang.
1: Iya, keluar kan, ke ruang staff kan.
0: Nah, sambil lari itu kan dia ketawa. Ketawanya itu kayak ketawa orang yang lagi kerasukan.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Aku enggak perhatiin, kupikir dia ketawa karena ini. Cuman ini kok ya kayak
0: iya,
1: kita lah ya.
0: Heboh lah ya.
1: Ya itu. Tuh.
0: Jadi ada beberapa komentar yang gue baca kayak bukan ketawanya Nadia Omara gitu loh. Ketawanya agak sedikit creepy.
1: Oh coba ketawa. Nanti aku tonton lagi deh.
0: Tapi akhirnya dia kembali lagi,
1: iya,
0: kembali
1: lanjut.
0: Sadar lagi. Waktu yang setelah ketawa itu bukan setelahnya dia kerasukan atau tidak sadar, enggak, dia kembali lagi.
1: Oh.
0: Kayak ada yang mau ngampirin dia tapi lebih kuatan dia gitu loh mempertahankan tubuhnya, akhirnya dia bisa balik lagi.
1: Kayaknya aku nggak sampai habis deh nontonnya itu. Soalnya belakangan ini aku cuma nonton itu Nadia, kalau channelnya Nadia aku lebih banyak sekarang nontonnya yang sejarah apa segala macam, sejarah sama kriminal, nggak horor lagi.
0: Nanti deh kalau berdua sama siapa gitu.
1: Coba nanti ku tonton lagi dah. Beneran gak sih?
0: Iya dia bau, cium bau parfum gitu. Serem sih. Kayak katanya sih episode yang paling serem deh.
1: Iya sampai ini kan.
0: Sampai ibaratnya sampai didatengin
1: dia, enggak maksudnya ya kalau didatengin bolak-balik kan. Dia berapa kali kan memang kalau cerita tentang apa gitu
0: kayak ada yang datang.
1: Ya samalah kayak kita.
0: Iya sih. Bener.
1: Namanya juga kayak, kita ngomongin.
0: Heeh. Benar. Yang diomongin datang gitu.
1: Notice dia.
0: Notice. Ingat kejadian kita minggu kemarin kalau.
1: Iya. Itu bukan kamu.
0: Bukan. Masa gue menggeram kayak gitu?
1: Bukan dia juga. bukan temenmu.
0: Oh, bukan.
1: Apalagi ah?
0: Bukan. Gua pernah enggak lu selama ini dengar gua kayak gitu? Enggak kan?
1: Ya sebenarnya itu yang kedua kali aku dengar malam
0: pertama.
1: Itu.
0: Gua pertama.
1: Makanya aku kan kema minggu lalu itu sering toleh-toleh kan?
0: Iya.
1: Aku ada beberapa kali soalnya dengar terus makanya aku toleh ini kira-kira siapa yang mengeluarkan suara ini.
0: Dia nuduh gua lagi.
1: Terus yang jelas banget itu yang terakhir kita iya. Dengar.
0: Itu sama-sama dengar tuh tiga-tiganya dengar.
1: Menurutmu sereman itu apa yang cewek ketawa kok
0: yang
1: dulu
0: cewek
1: itu?
0: Kemarin.
1: Aku lebih serem yang geraman ini sih.
0: Iya. Kalau yang cewek kemarin
1: soalnya
0: tuh kayak
1: kalau yang cewek kemarin tuh cuman singkat banget gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, cuman kayak apa ya? Dalam gitu loh. Ngerti gak sih? Tangis orang yang
1: Enggak nangis, dia ketawa.
0: Bukan, maksudnya kayak apa ya, ada maknanya gitu.
1: Kalau aku sih memaknain ketawanya itu kayak
0: ini benar banget kita di awal-awal nih bicara.
1: Loh, ini kan cuma obrolan, nah, bukan iya, cerita kan?
0: Iya, bridging.
1: Itu kayak ketawa ngeremehin. Ya, kayak gitu kan?
0: Dia mau ngasih tahu aja yang lu ngomongin kalian ngomongin gue ada di sini gitu.
1: Jangan gitu dong, Mbak.
0: Pasti lu gosipin gue mulu.
1: Panas nih.
0: Iya.
1: Panas banget. Hmm.
0: Kayaknya perlu di servis lagi deh. Ganti aja deh kayaknya.
1: Enak banget lo ngomong.
0: Pakai Sobi Peleter.
1: AC kamar gua aja enggak ganti-ganti. Nah, kalau yang geraman itu kan lebih panjang.
0: Iya sih, lebih panjang, lebih jelas ya.
1: Jelas banget.
0: Kalian ada dengar enggak kemarin kalau udah? Sayangnya kita tuh enggak punya dokumentasinya ya. Seandainya punya rerun-nya gitu, kita punya dokumentasinya, kita bisa rerun gitu. Bisa replay ulang.
1: Enggak deh. Cuman kan kayak iya.
0: Iya. Gitu. Kayak kayak bunyi harimau yang lagi mau nerekam cuman lagi ancang-ancang.
1: Nah, kayak gitu rasanya.
0: Dah. Ngomong itu dulu.
1: Lu gua enak, tinggal keluar, pulang. Gua masih keliling.
0: Masih patroli. Atau enggak kayak gini aja nanti lu siasatin.
1: Apa?
0: Kalau ada kejadian kayak gitu lagi, uh-uh, lu ambil kunci sebelah duluan, gua tungguin di sini. Lu ambil kunci sebelah kan, ya kan? Ntar ini lu tutup semua kan, kita tutup semua kan, bareng-bareng kan, sampai ke depan, kita keluar bareng, ya kan? Lu masuk lewat sana.
1: Sebentar dulu.
0: Jadi lu gak ngelewatin sini.
1: Tapi kan tetap satu rumah, cuy.
0: Tetap satu rumah, tapi kan pemandangannya beda. Iya kan?
1: Iya, tapi ya otomatis ya, begitu aku selesai ngecek-ngecek, begitu langsung masuk ke sebelah, ya lebih tenang sih.
0: Iya kan?
1: Terus abis itu masih duduk di meja makan sampai subuh.
0: Karena hawanya itu kan yang berbeda. Kalau misalkan kita nih sama-sama keluar nih, sama-sama udah kunci, udah duduk semuanya, udah lu balik lewat sana akan lebih tenang kayaknya, karena nggak ngelihat ini lagi dan nggak ngelewatin ini. Lu ingat nggak waktu kejadian yang kita habis siaran, gue bilang gue lagi nunggu teman gue yang COD-an lampu itu.
1: Hah?
0: COD-an di depan.
1: Oh iya, kamu ya, suruh aku tutup dulu.
0: Bukan suruh tutup dulu.
1: Apa?
0: Anda langsung naik, gue yang nutup semuanya.
1: Oh iya.
0: Gue tinggal ya, lu bilang nih gitu. Itu lumayan.
1: Lumayan apa?
0: Lumayan menakutkan.
1: Lu kan depan.
0: Iya kan, tapi gua nutupnya sendiri. Lu udah naik duluan, gua belum selesai nutup. Pakai acara kunci ketinggalan lagi. Balik lagi gua. bukan kunci. Ini apa? Rantai. Biasalah kebiasaan gua. Balik lagi gua dengan posisi yang semua sudah mati. Bayangkan lu rasanya. Gue bisa ngebayangin sih seperti yang lu bayangin juga gitu. Oke, Mbak Bari, ini ada cerita apa kita?
1: Ceritanya banyak sih, cuman ya satu-satu kali ya berurut.
0: Lu kasih linknya aja ke gue biar kita bisa gantian.
1: Nah, ini ceritanya dia menceritakan tentang orang tuanya kayaknya.
0: Si sender.
1: Sebenarnya si sender ini waktu kecil mamanya udah sering ceritain. Jadi dia ini yang hafal runutan ceritanya.
0: Oke.
1: Nah, terus suatu hari dia maksa mamanya cerita lagi, meskipun untuk mamanya sampai merinding disko.
0: Oh, menceritakan ulang.
1: Kan mamanya sudah sering cerita sampai dia tuh hafal.
0: Oh,
1: cuman
0: okay,
1: kemarin itu katanya dia minta ceritain lagi sedetail-detailnya gitu loh, maksa.
0: Oke, ceritanya tentang?
1: Gak ada ininya sih. Nah, jadi provinsi dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat waktu terjadi sekitar tahun 2004. Nah, bisa dibayangkan tahun 90-an itu sehutan di sana masih belum ada jalan raya. Oke. Dari kota Mamuju ke Pasangkayu masih menggunakan kapal kecil. Hanya ada jalur laut. Kakek, nenek, dan mamaku sendiri merupakan transmigrasi era Hokage pertama.
0: Kok?
1: Hokage kedua.
0: Jepang berarti?
1: Lu gak ngerti istilah Hokage?
0: Enggak.
1: Presiden. Kan negaranya Konoha.
0: Oh, kesana. Oh iya, oke.
1: Okay. Hokage itu kan leadernya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Merupakan transmigrasi era Hokage kedua di daerah tersebut. Di sinilah perusahaan kayu masuk untuk pertama kalinya.
0: Wah, itu lagi pesat-pesatnya tuh.
1: Mamaku yang masih gadis saat itu diterima bekerja di salah satu perusahaan kayu sebagai titik-titik-titik-titik.
0: Jabatannya tuh.
1: Jadi kemungkinan katanya dia bagian administrasi di kantor.
0: Oke.
1: Okay. By the way, mama dan papaku ketemu di perusahaan kayu. Uhuy.
0: Cinlok.
1: Perusahaan kayu tentu aja penempatan tengah hutan. Di mana ada hutan, di situ kaki dipijakkan.
0: Di situ langit dijinjin.
1: Setiap merobohkan kayu-kayu besar, tempat mes nanti dibangun. Sedangkan karyawan lain sudah menunggu. Oh ya, pembangunan mes ini sangat cepat karena semua dari kayu dan dikerjakan oleh banyak orang.
0: Ah, jadi kayak perusahaan tambang berarti ya? Enggak juga deng. Bukan. Perusahaan tambang itu di mana tambangnya perusahaannya tetap di situ-situ aja.
1: Iya kan, kalau ini perusahaan kayu kan nomaden, sini habis babat lagi pindah sana, lagi. Babat lagi pindah sana.
0: Oh, berarti sana. Memang bangunan yang tidak permanen ya.
1: Mungkin. Saat ekskavator merobohkan kayu, terdengar bunyi retakan keramik. Banyak sekali. Hah? Ada banyak sekali keramik seperti piring, gelas, dan perabotan lain yang hancur ditimpa pohon. Kenapa? Why?
0: Dari mana?
1: Apa ditaruh di bawah pohon?
0: Peninggalan orang dulu.
1: Ada banyak sekali keramik seperti piring, gelas, dan perabotan lain yang hancur ditimpa pohon atau dilindas ekskavator. Keramik itu seperti dari zaman dulu.
0: Ah, benar kan?
1: Orang-orang juga kaget kenapa di situ banyak keramik sampai satu orang karyawan kesurupan.
0: Oh.
1: Jadi di bawah pohon itu disusun keramik-keramik mungkin, kayaknya ya.
0: Mungkin, iya. Atau sudah ditimbun di sana lama.
1: Begitu
0: ya kan?
1: Dijatuhin pohon kebuka.
0: Kebuka.
1: Mungkin kah?
0: Ditimbun udah lama terus ketindihan macam-macam kan daun ini segala macam. Atau di situ dulunya bekas orang jualan kah? Pasar kah?
1: Tapi kenapa ditaruh di situ? Dia, karyawan yang kesurupan itu, mengamuk karena semua perabotan rumahnya hancur.
0: Nah,
1: dia sampai ya. Bilang, "Kalian jahat."
0: Gue respon yang lagi.
1: Ini langsung kayak dracin. "Kalian jahat. Kenapa kalian selalu mengganggu kami?"
0: Udah pas banget lu jadi ini ya. Kita bikin sandiwara radio aja gimana.
1: "Kami sudah pindah berkali-kali, tapi kalian terus aja mengganggu."
0: Oh, si penunggu hutannya.
1: Waduh, kok ini kepotong sih. Gak enak banget.
0: Sama kayak gue loh, harusnya survei dulu.
1: Tersebut sambungannya tersebut. Akhirnya memanggil tetua adat untuk menanganin masalah ini.
0: Oh. Karena kesurupan itu tadi
1: dialognya gak lengkap.
0: Nah, kita tambahin aja improvisasi.
1: Oke, okay. Jadi gini, "Kalian jahat. Kenapa kalian selalu mengganggu kami? Kami sudah pindah berkali-kali tapi kalian terus aja mengejar."
0: Drama cinta ya.
1: Nah, akhirnya mes pun dibangun dan pekerjaan dimulai.
0: Beneran panas loh.
1: Iya panas, gua kayak keringetan dari tadi. Jangan ya, jangan ya. Nah. Kawan yang mulain. Akhirnya mes pun dibangun dan pekerjaan dimulai. Sebenarnya gangguan-gangguan kecil seperti Mbak Kun yang ketawa atau penampakan pocica udah hal biasa. Sekedar informasi ya, perusahaan kayu ini beroperasi sampai tengah malam. Eskavator, gergaji mesin dan alat berat lainnya juga dipakai sampai malam. Sampai ada satu malam, salah satu tukang senso, kalian tahu senso nggak?
0: Tahu, yang
1: Censo, dia bilangnya censo.
0: Iya, kalau secara benarnya kan chain
1: ya, rantai. Iya, censo kan.
0: Orang sini kan nyebutnya censo.
1: Oh, begono. Oke. Sama tuh artinya sama Palembang.
0: Maksudnya?
1: Dia bilang di mana tuh?
0: Mamuju,
1: Sulawesi.
0: Iya.
1: Dia bilangnya juga senso.
0: Senso emang.
1: Tukang senso kerja sampai tengah malam. Tebang pohon dan tiba-tiba ada suara menggelegar. Stop, kalian berisik, berhenti.
0: Gitu suaranya.
1: Kan suaranya menggelegar.
0: Oh iya. Iya. Maksudnya narasinya seperti itu.
1: Iya, stop, kalian berisik, berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Mendengar itu tukang senso lah kepotong maal.
0: Mendengar itu tukang sensonya panik.
1: Gua gini yang kepotong gua buat aja ya.
0: Yeah.
1: Mendengar itu tukang senso berhenti kaget. Besoknya salah satu rekan kerja mamaku panggil aja Om John yang merupakan operator eskavator bercanda ke mama. Mamaku dipanggil Andika by the way.
0: Andika.
1: Kok namanya laki? Bukan ini.
0: Seandainya Anditi gitu mungkin cewek ya.
1: Andisa. Dibuatkan bekal sama mamaku sambil ketawa-ketawa. Tapi sama mamaku benar-benar dibuatkan. Dan berangkatlah Om John bekerja dengan asistennya sambil bawa bekal dari mama. Itu udah pacaran belum ya mamanya sama bapaknya?
0: Om John
1: ya?
0: Itu
1: temannya, bukan bapaknya.
0: Oh, bukan bapaknya.
1: Makanya udah pacaran belum ya?
0: Kalau udah pacaran tahu ngamuk bapaknya.
1: Jam 1 malam, Om John beristirahat sambil makan bekal dari mama di tengah hutan sana.
0: Jam 1, bekal kan biasanya buat sarapan ya?
1: Iya kan, siapa tahu kan kerja, ya? kerja sampai malam kan?
0: Emang nggak basi makanannya?
1: Ya mungkin jalannya sore kali. Jam 1 malam, Om John istirahat sambil makan bekal dari mama di tengah hutan. Tapi tiba-tiba ada kakek-kakek yang datang terus ngajak Om John bicara. Dari mana itu kakek?
0: Tapi buat orang-orang yang bekerja di bidang seperti itu dengan lokasi yang kayak gitu tuh mungkin hal yang biasa kali ya menurut mereka ya. Tiba-tiba ada suara, tiba-tiba ada orang datang, ya kan? Nggak kaget lagi lah. Kalau misalkan kita yang ditaruh di hutan kan pasti pingsan ya. Ini kakek dari mana ini kira-kira?
1: Iya, tiba-tiba gitu. Ada kakek. Kakek.
0: Itu maksudnya dialog dari kakeknya kalau mudah. Kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu kita berceritanya seperti itu. Mira.
1: Ku ganti deh. Si kakek nanya. Kenapa jam segini masih kerja?
0: Oke.
1: Okay. Om John jawab, kerja target dari bos, Kek. Bisa berhenti tidak? Kayaknya dia nih yang mentak tadi.
0: Oh iya, berarti suara cowok harusnya. Gua tadi harusnya.
1: Oh iya.
0: Diam kalian, berisik, udah tahu ini jam berapa.
1: Gua gak bisa tidur, tahu. Om John jawab, kata bos harus capai target segera, Kek. Si kakeknya jawab, kalau begitu potong lehermu. Cah, merinding badanku. Om John langsung diam, matanya menatap kosong, lalu mengambil parang di pinggang dan menggorok
0: si kakek.
1: Menggorok lehernya sendiri sampai nasi yang baru dimakannya itu tumpah keluar sama darahnya.
0: Serem amat. Berarti dia bisa
1: memerintah.
0: Iya.
1: Ya ampun, kayak jangan kesini ya. Asisten Om John yang melihat itu segera lari ke mes meninggalkan Om John sendirian di dalam eskavator. Sesampai di mes, yang dicari mamaku. Andika, buka pintunya, bangun.
0: Ya, karena udah jam 1 orang pada tidur lah.
1: Om John mati, tolong. Asisten Om John teriak-teriak di mes meminta tolong sampai semua orang terbangun. Mamaku segera mencari bantuan, menghubungi asisten manajer. Malam itu gempar banget. Hartop segera dikerahkan ke TKP. Om John sudah lemas masih hidup. Om John sudah lemas berlumuran darah dan segera dilarikan ke rumah sakit di kota. Syukurnya Om John tidak meninggal. Lah, tapi akhirnya bisu.
0: Oh, karena dari depan sini kan ya.
1: Kena pita suara.
0: Pita suara.
1: Aku nggak tahu kenapa bisa ya. Loh, lu kok nggak tahu kenapa bisa?
0: Maksudnya kenapa ya, bisa masih hidup gitu? Kenapa bisa bisu? Oh.
1: Mamaku juga nggak tahu karena setelah itu Om John udah nggak pernah balik lagi.
0: Mungkin dibikin bisu juga sama si kakek biar nggak cerita.
1: Tapi kan kalau namanya dia mengiris lehernya sendiri itu kan kena pita suara ya otomatis.
0: Iya, logika bisu. Logikanya kan kayak gitu kan. Mm-mm. Mungkin aja ada ini lain lagi gitu loh. Supaya si Om John ini nggak cerita kemana-mana ketemu
1: terus,
0: si kakek.
1: Terus
0: yang asistennya itu.
1: Oh, asistennya yang lihat ya.
0: Iya. Asistennya nggak kenapa-kenapa.
1: Kan lari.
0: Sempet lari dia. Nggak kali aja kan setelahnya apa sakit gitu.
1: Belum selesai gue bacanya. Oh, okay. Beberapa hari kemudian saat mama beberapa hari kemudian saat mau tidur tiba-tiba dari plafon kamar mamaku muncul kepala kakek-kakek. Ini cerita ya agak.
0: Gue kalau denger yang kakek-kakek-kakek-kakek kayak gini bikin serem banget ya.
1: Iya, ceritanya begajulan banget ini. Muncul kepala kakek-kakek, rambut dan jenggotnya terjuntai. Si kakek bilang sama mama, kasih tahu bosmu itu ya, dia tidak tahu ada aku minta potong satu ekor kerbau lalu kepalanya ditanam di sini. Kalau tidak, maka ada karyawan lagi yang mati mengenaskan sebagai gantinya. Gua judes banget suaranya.
0: Iya judes. Gua jadi keinget sama film ini apa kemarin yang sempat rame.
1: Exhuma.
0: Bukan. Gudang.
1: Gudang kopi.
0: Bukan. Gudang.
1: Gudang gula.
0: Pabrik gula.
1: Abis denger itu mamaku cuma bisa diam sampai kepala kakek itu hilang. Terus? Besoknya mamaku segera menemuin manajernya yang saat itu sedang duduk dengan asisten manajer di ruangannya. Mamaku menyampaikan pesan kakek itu, tapi si asisten manajer cuma bilang, "Halah, kamu halusinasi itu. Yang begituan aja dipercaya. Banyak-banyak ibadah."
0: Iya, pasti setelahnya ada lagi karyawan yang meninggal.
1: Mamaku hanya bilang, "Yang penting sudah saya sampaikan, Pak."
0: Iya, betul.
1: Satu bulan kemudian, salah satu teman mamaku, panggil aja Om Riko, juga operator ekskavator, bercanda sama mamaku, "Andika, nanti kalau uangku banyak, kamu aku lamar ya, okay. Tunggu aku gajian."
0: Kalau mau cepat banyak duitnya jual ginjal.
1: Mamaku
0: 5M di Kamboja.
1: Iya?
0: Iya.
1: Ya, itu buru aja tuh.
0: Yuk.
1: Ini.
0: Apa? Kangkung. Kangkung.
1: Oh, kangkung. Kuyang.
0: Kuyang kok kangkung.
1: Mamaku jawab, "Iya, kerja sana." Akhirnya Om Riko pun berangkat ke tengah hutan dengan asistennya. Tengah malam jam 1 tanpa alasan yang jelas, ekskavator Om Riko terguling sampai 7 kali lalu terbenam ke rawa-rawa.
0: Sebentar, ini kita analisa dulu ya. Ekskavator terguling sampai 7 kali.
1: 1 2 3 4 5.
0: Itu bukan terguling, joget.
1: Ya, tanganku enggak bisa muter sampai 7 kali, cuy.
0: Ya sebentar, ekskavator itu kan siku ya.
1: Persegi.
0: Ini kan.
1: Iya,
0: ada,
1: ini kan.
0: Ada ininya kan, ada sendoknya itu kan.
1: Bego kan?
0: Apa?
1: Kalau orang sana ngomongnya bego.
0: Bego. Yang ininya tuh.
1: Atau sama mobil-mobilnya ya, namanya bego.
0: Iya, bucketnya lah itulah, bucketnya ya kan. Nah, itu kan siku kayak gitu kan. Terus dia kan apa? Enggak punya ban.
1: Atau mungkin
0: pas besi aja.
1: Pas sendoknya ini enggak terlalu naik, agak
0: mulu gitu. Oh, itu bisa masuk
1: akal. Bisa terguling kan?
0: Bisa masuk akal.
1: Kalau tinggi tergulingnya gimana tuh? Jadi kan kayak jungkit-jungkit.
0: Iya, betul. Enggak bisa. Makanya tadi gue bilang kita analisa dulu gitu.
1: Iya, iya.
0: Kalau truk ya masih memungkinkan ya kalau sampai guling 7 kali.
1: Ekskavator, cuy.
0: Ekskavator soalnya.
1: Besok harinya baru diketahuin kalau ekskavator Om Riko kecelakaan. Lah terus asistennya mana?
0: lari.
1: Lah kan nggak ngabarin, nggak woro-woro. Kok baru pagi ketahuan?
0: Mungkin pingsan kali, ketindian ekskavator.
1: Berusaha narik ekskavatornya, iya. Terus kehabisan nafas.
0: Dua kejadian ada satu kesamaan.
1: Apa?
0: Jamnya.
1: Jam 1.
0: Iya. Ini true story kan?
1: Iya.
0: Artinya itu adalah jam di mana portal mereka terbuka.
1: Bukan. Apa? Jam di mana mereka mau tidur. Tapi eskavatornya ribut.
0: Ribut, iya.
1: Gua nggak bisa tidur, kata si kakek.
0: Dang dong.
1: Oh, oh.
0: Gitu. Okay. Paginya baru ketahuan.
1: Besok harinya baru diketahui kalau eskavator Om Briko kecelakaan. Hmm. Tim penyelamat dipanggil. Oh, ada ininya.
0: Lu bisa nggak gua bikin kaget kayak gitu?
1: Ada teori konspirasinya.
0: Gimana?
1: Si Om Nyon tadi kan minta bekal sama mamanya. Terus dikasih bekal. Yang biasanya minta bekal sama cewek itu kan biasanya pacarnya tuh.
0: Terus
1: metong.
0: Hampir
1: metong kan. Pokoknya celaka lah.
0: Iya, celaka.
1: Terus yang kedua, si Om Riko ini mau ngelamar mamanya kan.
0: Oh, ada yang gak suka.
1: Si kakek jealous kayaknya.
0: Oh, kakeknya berarti yang naksir mamanya.
1: Masih gatal ya.
0: Puber kedua, ketiga.
1: Kan yang mau deketin mamanya kan. Dua-duanya. Masuk akal kan?
0: Masuk akal, benar. Disukain sama makhluk sebelah mamanya. Iya. Jadi kita, digangguin.
1: Kita bikin cerita sendiri.
0: Terus kakek datang, gak kayak gitu ceritanya cuk. Kayaknya gitu. Gimana lu?
1: Kagak gitu ceritanya.
0: Kayak gitu ceritanya. Terus
1: tim penyelamat dipanggil, alat berat juga dikerahkan. Penggalian dilakukan dan Om Riko ditemukan meninggal tidak berbentuk, tertimpa eskavator berkali-kali. Om yes. Riko penyet.
0: Iya yes, sih.
1: Yes. Loh, bukannya dia di dalam
0: ini ya, di dalam
1: eskavator kan?
0: Ya. Tapi kalau guling 7 kali kan berarti mungkin ketindian
1: ya,
0: kan
1: ya. Ya istilahnya kotak, kasih tusuk gigi, ketek.
0: Kenapa harus menganalogikan seperti itu sih? Kan di dalam kabin ya dia ya. Di dalam kabin, keguling nih.
1: Kan sama kayak mobil juga keguling, dia kan tetap di dalam sih.
0: Betul, tetap di dalam. Tapi kan penyet dia. Gara-gara ketindian sama rel ininya. Rel eskavatornya.
1: Bodinya masa enggak sekokoh itu? Masa gampang lebih, penyet?
0: Lebih berat dong. Kan cuman kaca doang itu.
1: Tapi sama kan ada mobil. Rangkanya sih.
0: Sebentar, gue tanya sama temen gue kali ya.
1: Nanti aja. Gila, satu cerita lama banget.
0: Terus.
1: Anehnya, asistennya selamat.
0: Lagi-lagi.
1: Kayak kameramen nih.
0: Iya.
1: Eskavator tidak mengalami kerusakan parah. Ayo coba. Kenapa bisa penyet si Riko?
0: Oh, gue tahu.
1: Terlempar. Tapi kalau terlempar, dipenyet paling cuma sekali. Nggak mungkin kan? Ini Rikonya, ini eskavator. Satu, dua, tiga, empat. Bolak-balik dipenyetin kan? Ke kiri, ke kanan. Nggak mungkin kan? Paling kalau kepenyet kan sekali.
0: Aduh, ya ampun. Lu seandainya lihat ya kalau udah dia memperagakannya kayak gimana tadi. Enggak kayak gitu. Mungkin si Om Riko ini memakai safety belt.
1: Ya, dia kan tetap di dalam kan. Tapi kan
0: eskavator. Enggak, bukan tetap di dalam. Dia kelempar memang. Cuman masih nyantol safety beltnya.
1: Emangnya di safety belt dia di luar kabin.
0: Enggak, dia awalnya kan duduk di kabin. Uh-uh. Pakai safety belt. Uh-uh. Ya kan? Kelempar. Mungkin ada bagian tubuhnya yang masih tersangkut sama si safety belt. Jadi pas keguling tuh dia masih ikut. Masuk akal enggak? Daripada yang seperti lu gambarin tadi, lebih tidak masuk akal. Mending cerita gua.
1: Jadi dia itu seperti korban yang tertali di suatu
0: iya masih ada yang keikat sama ininya, sama safety belt-nya. Gak mungkin kan, supaya yang lu bilang tadi bolak-balik. Emang eksapator bukan kan, pisang goreng itu.
1: Kan dia bilang kan karena 7 kali terguling kan.
0: Ya sekali keguling aja sih penyet sih dia.
1: Kan dia bilangnya tidak berbentuk tertipa eskavator berkali-kali. Ayo. Ayo, dia bilangnya berkali-kali.
0: Oke. Kita dengan asumsi kita sendiri-sendiri aja ya. Terus.
1: Eskavator tidak mengalami kerusakan parah. Bahkan ketika diangkat langsung menyala kembali seperti siap digunakan.
0: Waduh.
1: Kan enggak rusak.
0: Ceritanya enggak logis.
1: Nah, itulah. Kita masih kan berabsusi macam-macam.
0: Iya, masih lebih masuk akal si Om John tadi ya. Yang tiba-tiba menggorok lehernya sendiri gitu.
1: Eskavator Om Rico dibawa pulang ke mes dan setiap malam eskavator itu menyala sendiri.
0: Oh. Pasti, udah biasa kejadian gitu.
1: Dia masih mikir kerja.
0: Ada yang belum tuntas urusannya.
1: Jadi setan pun kerja.
0: Betul. Suka banget masih, bosnya ya.
1: Masih terbayang-bayang terus. Target.
0: Kayak ini biasa di Instagram video.
1: Apa?
0: Kalau VOP, kalau sales metong katanya gitu. Udah terbaring kan, udah di samping-sampingnya udah banyak yang baca Yasin.
1: Udah ditelepon bosnya.
0: Ditelepon bosnya. Bangun
1: lagi.
0: Belum closing.
1: Gini banget ya budak korporat. Setiap dicek selalu ditemukan darah di dalam eskavator Om Rico. Berapa kali pun dibersihkan tetap ada. Di depan kamar mama juga selalu ditemukan darah segar setiap hari. Gila jadi mamanya bagaimana? Katanya mungkin Om Rico selalu datang kembali setiap malam. Pasti gara-gara jealous itu si kakek. Karena karyawan mulai resah, manajer akhirnya kembali memanggil ketua adat. Kerbau pun dipotong dan kepalanya ditanam. Barulah eskavator itu tidak pernah menyala sendiri. Dan darah segar di depan kamar tidak mama juga tidak pernah ada lagi. Tamat. Sebenarnya ya, mamaku punya banyak cerita seram. Tapi katanya ini yang paling serem.
0: Oke.
1: Paling serem itu yang waktu Om John itu deh, kayaknya tiba-tiba ngambil
0: cek. Kayak terhipnotis kali ya dia. Berarti hebat tuh, makhluknya bisa menggerakkan pikiran manusia dia.
1: Tapi
0: bisa mempengaruhi.
1: Tapi dia kesalahan besar tuh sama Tuhan.
0: Apa?
1: Enggak boleh sampai kayak gitu.
0: Maksudnya
1: sampai menghilangkan nyawa manusia, istilahnya tuh mencelakain manusia tuh nggak boleh.
0: Ya mungkin karena jengkel kali.
1: Tapi nggak boleh gitu caranya.
0: Iya sih, nggak dibenarkan. Cuman pembalasan mereka kan. Mungkin yang pertama adalah kenapa rumahnya dihancur, ya kan, lahannya dihancur. Yang kedua juga
1: ya, bobo nggak bisa.
0: Bobo nggak bisa. Urusan masalah hati tuh yang paling sulit. Susah nyembuhin.
1: Terus si bapaknya gimana bisa selamat ya?
0: Mungkin waktu mereka di proyek itu backstreet kali.
1: Mungkin mulai jalan itu setelah selesai proyek kali ya.
0: Bisa.
1: Atau jadi, sembunyi-sembunyi.
0: Iya, backstreet dari si kakek gitu. Jadi pas orang tidur semua ya kan, udah selesai bekerja baru mereka ketemu, baru mereka teleponan gitu.
1: Diam-diaman. Enggak kayak Om John sama si
0: iya, belak-belakan Rico. Terang-terangan ya kan.
1: Minta bekal ya. Satu, gua lamar ya.
0: Dengeran kan sama si kakek. Kalau mereka kan di depan orang banyak kan seperti kayak biasa-biasa aja.
1: Gitu. Rekan kerja biasa.
0: Rekan kerja biasa, paling cuma mainin mata gitu kalau ketemu.
1: Ya kayak kan. Aku curiga nih bapaknya ini asisten manajer itu deh.
0: Kayaknya ya. Selamat terus dia. Ternyata plot twistnya di situ. Iya. Mungkin lanjutan ceritanya kayak gitu kali ya.
1: Mungkin ya. Atau ini kan dia kan tamat. Dalam kurung. Papaku asisten manajer.
0: Dalam kurung, by the way, asisten manajer itu adalah sekarang jadi papaku. Oke. Itu cerita yang pertama kalau punya. Kalian kalau punya cerita silahkan kirim ke Instagram di BSFM. Kalau mau ditelepon langsung juga boleh. Nanti kita bakal telepon. Oke. Kita break iklan, break lagu dulu kalau mau deh. Habis ini kita balik lagi. Tetap di TBS Scary Night.

0: Kita balik lagi kalau muda di DBS Scary Night malam hari ini. Masih ada Noctarian dan masih ada Jen tentunya.
1: Saya.
0: Satu cerita lagi yang akan kita bagikan buat kalian malam hari ini.
2: Di awal-awal sih serem ya. Di awal-awal sih serem. Tapi semakin keluar ceritanya.
1: Tambah absurd.
2: Aduh, kita bakal menceritakan satu kejadian lagi kalau mudah. Satu pengalaman yang sudah dikirimkan oleh pendengar setia kita ke meja redaksi kita.
1: RRI banget lu. Baiklah, kita akan membacakan cerita yang sudah dikirimkan oleh para pendengar
2: sahabat pena.
1: Oleh para sahabat ke meja redaksi kami. Setelah kami saring dan kami pilih beberapa, demikianlah ceritanya.
2: Kalau kalian mau mengirimkan cerita, masukkan dalam amplop saja. Terus di atasnya sebelah
1: kasih 5.000.
2: 5.000 gak cukup beli tahu bakso. 10.000. Kasih tulisan Scary Night. Zaman Love Story dulu kayak gitu tuh.
1: Di pojok,
2: pojok kanan atas,
1: tulis Love Story.
2: Love Story. Kalau ini Scary Night tulisnya ya. Jangan lupa perangkonya yang lucu, yang rare item. Udah, cerita.
1: Gua.
2: Lah, gua.
1: Jadi ini ceritanya dikirimkan.
2: Ini gua balas dendam sama cerita gua yang 2 minggu lalu.
1: Panjang banget. Gua 2 seri nih. Ini diceritain sama seorang dokter.
2: Okay.
1: Waktu dia dulu masih koas.
2: Wah, seru nih, pasti cerita di rumah sakit nih.
1: Sebagai dokter yang gak percaya sama hal-hal mistis, kejadian apa sih yang bikin bulu kudukku merinding? Ada satu cerita. Kejadian ini waktu aku koas stase forensik. Sesungguhnya ini salah satu stase yang aku tunggu-tunggu karena seru banget seperti detektif.
2: Okay.
1: Kan forensik ya, kan
2: forensik.
1: Terus bahasanya resmi banget cuy. Sesungguhnya
2: Kutarela.
1: Itu lagunya siapa ya?
2: Chris Patih.
1: Iya Chris Patih
2: yang gue nyanyiin kan?
1: Bukan.
2: Apa?
1: Lagunya siapa ya? Gak ada kan nah saya Sheila. Sheila gak? Padi
2: apa?
1: Lagu ini band-band dulu. Sesungguhnya ini Stinky, bukan ya?
2: Ah, Stinky. Mungkin kah? Bukan. Kalau Chris Patih ada yang gue nyanyiin. Sesungguhnya ku tak rela.
1: Bukan sih. Sesungguhnya.
2: Diulang.
1: Ini salah satu stase yang aku tunggu-tunggu. Ya karena seru banget. Seperti detektif. Kita mencari penyebab kematian dari data dan fakta. Dan karena aku juga suka ilmu bedah, ini kesempatanku banget untuk belajar saat ada kasus otopsi. Ada psycho kayaknya.
2: Kayaknya.
1: Nah, saat itu akhirnya datanglah jadwalku untuk masuk ke stase forensik.
2: Oke, berarti ya, dia beli ini ya, beli buat yang di otopsi ya? Atau memang sudah ada korban?
1: Skadaver.
2: Iya.
1: Ini kepotong terus gimana sih?
2: Aduh, ganti akun lah.
1: Sepi banget karena stase forensik ini juga jadi kesempatanku. Happy banget karena stase forensik ini juga jadi kesempatanku untuk refreshing dari Jakarta. Jadi
2: bener,
1: di luar kota.
2: Bener-bener psycho banget nih. Ketawa lu kenapa?
1: Gak apa-apa. Kampusku sudah menyiapkan rumah sakit jejaring untuk stasiun bahasanya cuy
2: apa ya kita ganti apa ya apa sih itu namanya
1: gue jadi jejaring terus
2: kerjasama bakula lagi. Networking.
1: Iya, network.
2: Network.
1: Iya, network. Kampusku sudah menyediakan rumah sakit network untuk stase-stase yang mereka nggak bisa sediakan, termasuk bagian forensik. Aku harus ke Semarang, Rumah Sakit Karyadi, untuk belajar ilmu forensik di sana selama 5 minggu. Untuk tempat tinggalnya, aku ngekos bersama teman-teman sekelompok kos di Jalan Bergota Kamar Mayat. Hah? Memang itu nama jalannya, katanya. Apa? Bergota Kamar Mayat. Ya katanya memang itu nama jalannya karena lokasinya persis di belakang kamar mayat rumah sakit Karyadi.
2: Nama jalannya mungkin Bergota ya.
1: Bergota Kamar Mayat.
2: Nama jalan Bergota.
1: Semarang.
2: Semarang. Narto Sabdo bukan Bergota, TPU Bergota lagi. Tempat pemakaman umum lagi. Bergota, cerita perkampungan di tengah kuburan. Oh, Kampung Bergota Semarang.
1: Iya, jadi kalau ada kampung, terus di pinggiran kampungnya tuh dibuat tempat memakamkan, mengelilingin kan akhirnya itu kampung dikelilingin sama iya, TPU. Betul.
2: Tapi kalau ini kisah Kampung Bergota, perkampungan yang berada di tengah pemakaman.
1: Bukan lagi.
2: Berarti kan dia dikelilingi sama makam-makam gitu kampungnya.
1: Ya atau seperti omonganku tadi, di kampung itu memakamkan warganya di pinggiran desa. Jadi akhirnya muter. Jadi dikelilingin sama pemakaman.
2: Betul.
1: Rafiah banget.
2: Baku sekali bahasa Anda.
1: Gara-gara dia nih.
2: Terus.
1: Sesungguhnya selama perjalanan koas 5 minggu ini banyak sekali ceritanya dari hari ke hari. Mulai dari selalu ditolak oleh abang beca karena minta diantar selewat jam maghrib.
2: Oh, lewat Bergota itu tadi.
1: Begitu dia tahu aku tinggal jalan Bergota Kamar Mayat, sampai kejadian gayung berat gak bisa diangkat di kos-kosan. Banyak sekali kejadiannya. Tapi aku cerita satu kejadian dulu.
2: Oke.
1: Dalam satu kelompok koas atau dokter muda sebutannya, pasti ada aja koas yang pengen pasiennya rame supaya dia bisa banyak belajar. Dan ada juga yang pengen gabut, malas dia. Pengen yang sepi-sepi, gak repot. Nah, di stase forensik ini aku termasuk koas yang gak mau rugi.
2: Bayar mahal kali ya.
1: Ini cuan banget.
2: Iya.
1: Udah pergi jauh-jauh ke sini, masa iya cuman kuliner. Pasien lah. Begitu ucapku dalam hati. Aku gak berani ngucap ke temen karena pasti ditampol. Bilang sombong lah, opalah. Nah, memang hati-hatilah dengan ucapan sekali lagi. Jadi jinx ini kayaknya.
2: Apa tuh?
1: Jinx, kutukan kayaknya. Karena udah ngomong kayak gitu. Lu udah mau pulang?
2: Enggak, ini lagi error nih, gak bisa dipencet sekali, langsung kepencet dua dia. Terus.
1: Tapi hari itu sunyi, sepi, adem, tentrem. Kamar mayat rumah sakit Karyadi kosong. Jadwal kami sebagai koas yang gak ada pasien, ya belajar di kelas. Setelah itu bagi jam jaga, yang gak jaga ya udah bebas. Bisa jaga karena, waduh, ini membaca tulisan yang separoh ini bagaimana? Gak bisa. Membutuhkan dokter untuk proses postmortem alias setelah meninggal. Misalnya visum ataupun otopsi, tapi juga gak semua pasien forensik adalah jenazah.
2: Ah, bisa jadi?
1: Gak semua pasien adalah jenazah, maksudnya ada permintaan untuk visum hidup. Jadi kayak pelaku KDRT, itu kan visum, iya, itu yang melakukan dokter forensik. Aku baru tahu juga. Gue pikir dokter biasa juga boleh. Iya dokter forensik. Soalnya dokter forensik kan bisa membedakan ini lebam ini karena apa.
2: Karena dipukul dengan sengaja atau dengan tidak sengaja.
1: Seperti ini.
2: Iya, memar, memerah gitu. Itu gara-gara apa tuh?
1: Main perang-perangan sama anakku.
2: Astaga.
1: biru-biru semua kayak KDRT.
2: Gak ada kegiatan lain. Terus-terus.
1: Nah, di hari jagaku saat itu sepi. Setelah jam kelas teori selesai, bubaran sekolah. Untuk menuju pulang ke kos, pastilah melewati ruang jenazah dan ruang otopsi. Itu berisi banyak berjejer meja-meja dengan alas besi untuk tempat jenazah. Persis seperti film-film detektif kalau kalian pernah nonton. Aku penasaran gimana sih, ini aku membaca dengan tulisan yang separuh ya. Aku penasaran gimana sih otopsi itu. Tapi dari meja otopsi tersebut, karena aku bisa lihat sebatas mata dan poni. Hah?
2: Sebatas mata dan punduk?
1: Poni.
2: Oh, poni.
1: Aku memanggil temanku, Ki, itu anak siapa? Lu lihat nggak? Aku menunjuk ke anak itu masih ada di sana. Tapi anak perempuan itu langsung lari. Entah itu berlari atau tidak, tapi rasanya aneh. Dia seperti bergeser dan cepat sekali.
2: Oh.
1: Set.
2: Bisa dibayangkan.
1: Ki, lu lihat kan? Aku memastikan. Tapi kawanku ini tiba-tiba juga langsung melangkah, mau ngeloyor pergi. Mukanya juga enggak juga tak juga kelihatan kaget. Sedangkan aku masih ketinggalan di depan pintu ruang otopsi tersebut. Deg-degan, kaget, campur takut, tapi juga kepo. Antara ingin segera kabur.
2: Apa?
1: Semut.
2: Kok bisa dari sana?
1: Enggak tahu. Sedangkan aku masih ketinggalan di depan pintu ruang otopsi tersebut. Deg-degan, kaget, campur takut, tapi kepo. Antara ingin kabur, tapi ingin melongo. Melongo ke dalam. Badan serasa nge-freeze. Itu momen yang rasanya slow motion. Darah di kepala langsung drop. Kaki rasanya kayak gudir.
2: Enggak nampak di tanah lagi.
1: Kaki kayak agar-agar.
2: Kayak agar-agar. Udah enggak bisa tegak lagi berdirinya.
1: Ini kepotong lagi, cuy. Sebetulnya jarakku dengan temanku ini beda cuma satu, kan kepotong. Sebenarnya jarakku dengan temanku ini cuma beda satu langkah, tapi rasanya jauh banget.
2: Oh, karena slow motion tadi katanya.
1: Iya. Ki, yeah. Lu lihat enggak? Kira-kira itu apa?
2: Terus kata si Iki, enggak.
1: Gua enggak lihat. Kakiku rasanya berat banget. Akhirnya aku tarik lengannya dan dia menarikku pergi. Hah? Kan dia yang narik tangannya, kok temennya yang menarik pergi?
2: Siapa yang narik tadi, si Iki tadi?
1: Akhirnya aku tarik lengannya dan dia menarikku pergi.
2: Dia mau narik lengannya buat balik ke dalam kali.
1: Tarik-tarikan, jadi si dia narik, iya. Ya udah ya pergi. Langkah pergi kami tetap harus melewatin jendela tua kamar otopsi tersebut. Yang dia ngelihat cewek, anak kecil tadi deh. Dari Pietro. Oh iya, salah. Diulang lagi. Langkah pergi kami tetap harus melewati jendela tua kamar otopsi tersebut. Dari jendela tersebut kami bisa melihat deretan meja besi tapi kosong.
2: Dari jendela
1: bisa melihat ranjang-ranjang besi itu tapi semuanya kosong. Sambil berjalan keluar dari area kamar mayat tersebut, aku tetap cerewet bertanya. Lu lihat kan, Ki? Lihat enggak? Lihat kan?
2: Kayak nggak mau ini ya, nggak mau melihat sendiri gitu.
1: Lu lihat kan? Akhirnya dia jawab, iya gue lihat, tapi nggak masuk akal. Iya, memang nggak masuk akal karena sosok anak perempuan itu bergeser, bukan lari.
2: Dia kayak gini ngelihat ya,
1: terus. Kan bergesernya tapi katanya cepet kan, jadi set. Kalau lambat agak serem sih.
2: Iya. Serem lagi kalau misalkan lihat terus balik belakang jalan.
1: Enggak, kepalanya muter. Serem itu. Iya, memang gak masuk akal karena sosok anak perempuan tersebut bergeser dan cepat. Bukan seperti anak yang berjalan atau berlari, tapi bergeser ke samping dengan cepat sambil tatapannya tetap lurus seperti melihatku. Merinding. Jam 7 pagi berkumpul di kelas. Tapi hari ini tidak ada kelas teori. Dosen pembimbing mengumumkan bahwa kami akan praktek otopsi
2: di ruangan tersebut.
1: Di ruangan otopsi dong. Semua harus ikut. Satu kelas berisi sekitar 30-an orang berkumpul di ruang otopsi. Kuas-kuas dipersilahkan untuk mengelilingin meja otopsi. Sudah ada dokter forensik senior yang siap. Aku menyusul untuk segera mencari posisi strategis untuk belajar. Di kerumunan kuas itu, aku baru bisa melihat kaki jenazah tersebut. Kayaknya anak kecil tadi deh.
2: Iya. Oh, berarti semuanya ketutup, kakinya aja yang kebuka gitu.
1: Kan ramai 30 orang tuh ngelilingin satu ranjang kan. Dia itu cuman bisa ngeliat kakinya. Proses otopsi akan segera dilakukan jika semua kuas sudah siap. Tidak ada yang lalu lalang. Aku tentu saja mencari posisi di kepala dekat dosen pembimbing supaya bisa dengar jelas. Oh, rajin sekali orang ini.
2: Iya, memang sudah terobsesi ini. Jadi psycho.
1: Gue nggak bisa nyanyi sih sayangnya.
2: Sama.
1: Jadi kalian mungkin tidak tahu itu lagu apa. Red Velvet. Begitu aku mendapat posisi terbaikku di depan meja otopsi, rasanya kakiku lemes.
2: Bener.
1: Mau jatuh.
2: Benar, berarti
1: nah,
2: yang...
1: ini anak yang kemarin. Tamat.
2: Seperti itu aja.
1: Iya.
2: Berarti
1: tapi enggak jarang-jarang juga sih sebenarnya. Kalau roh kadaver itu masih di sekeliling tubuhnya.
2: Iya.
1: Ada beberapa kejadian yang diceritakan kan?
2: Ada. Kemarin yang gue ceritain juga ada kan?
1: Yang ini yang di kamar yang cewek itu ya, kan,
2: cewek
1: ketinggalan
2: itu.
1: Pulpen.
2: Terus dibalikin, terus dibilangin sama bapak-bapaknya dari dalam. Nanti kalau ujian prakteknya kisi-kisinya tuh kayak gini.
1: Ternyata itu si bapak itu kadavernya.
2: Iya, betul. Cerita kadaver kemarin.
1: Iya. Kenapa sih masih mengikutin? Ya, anggapan
2: dia enggak rela.
1: Kalau enggak rela
2: tapi enggak. Katanya kadaver itu kan
1: itu kan didonorkan. Satu didonorkan, dua orang yang enggak dikenal.
2: Orang yang enggak dikenal. Satu memang karena untuk kepentingan pendidikan. Enggak, maksudnya kadaver itu diambil dari Mr. X, dari orang yang tidak dikenal. Diperbolehkan karena tujuannya untuk pendidikan gitu.
1: Bukan buat seni.
2: Bukan buat seni. Serem. Ada ya orang yang suka dengan, ada tuh. Ini real.
1: Apa?
2: Ponakannya dari teman gua. Dia juga mau yang terobsesi banget sama yang forensik-forensik, yang bedah-bedah kayak gitu, otopsi-otopsi.
1: Ya kalau dengan tujuan yang benar, silakan.
2: Iya, penasaran.
1: Tapi
2: banget.
1: Tapi kalau katanya tujuan psycho, hati-hati.
2: Nah,
1: soalnya
2: itu,
1: gini.
2: Itu kan nggak bisa bedain ya kita kalau misalkan orang awam ya.
1: Ada case dia ini terobsesi dengan bedah. Jadi kalau ngelihat terobsesi dengan bedah dan kanibalisme. Jadi kalau dia ngelihat cewek itu, cewek cantik, bukan nafsu, tapi gimana ya rasa dagingnya?
2: Bagian mana itu?
1: Ini ada dua case sih sebenarnya. Yang satu kanibalisme, ngelihat cewek itu ngelihat gimana rasa dagingnya. Yang kedua ini terobsesi dengan bedah. Pertama dia beli kadaver. Puas bedah-bedah 2-3 kali, kurang puas. Pengen cari yang fresh. Makanya itu bahaya.
0: Serem banget.
1: Kamu tahu gak case yang orang Vietnam videonya itu sempat tersebar di dark web?
0: Metong? Sendiri?
1: Jadi di video itu diperlihatkan dua cowok, yang satu ini dibaringkan kayak film hostel gitu loh. Kamu mana?
0: Enggak.
1: Kan ada film yang orang-orangnya tuh diperjualbelikan, terus orang itu terserah mau diapakan sama pembelinya. Ada yang dikosongkan darahnya buat dia mandi, ada yang disiksa. Dia fetis apa diperlakukan seperti itu, macam-macam, makanya serem-serem. Bisa aku habis nonton hostel itu susah tidur berapa hari.
2: Kalau gue pernah baca berita baca ada beritanya itu kembar perempuan tahun 1971 apa berapa gitu ya, gue lupa. Dari mukanya ini, sorry, agak berbeda. Dua-duanya ini, mereka ini membuka toko roti. Buka toko roti dan dipanggil sebagai angel karena sering berbagi sama orang-orang yang lewat, yang nggak mampu, yang kelaparan. Mereka bagikan gratis gitu. Sampai akhirnya waktu berjalan, orang banyak yang kenal toko roti tersebut. Ternyata ada kasus di baliknya. Setiap hidangan roti yang dia sajikan, di dalamnya itu ada potongan
1: tubuh
2: orang yang habis makan di sana. Kemudian dilaporkan oleh keluarganya hilang.
1: Baiklah.
2: Jadi toko rotinya itu di pinggir jalan pada umumnya toko roti biasa, tapi di belakangnya itu rumah mereka. Tempat mereka tinggal berdua, kembar ini, perempuan ini. Jadi banyak kasus yang melaporkan anggota keluarganya hilang dengan laporan setelah makan di toko rotinya tersebut.
1: Kok sampai ketemu potongan tubuh itu, gilingnya nggak rapi apa gimana sih?
2: Kan gilingnya nggak rapi, cuman ada kasus terakhir yang akhirnya orang-orang tuh bisa mengungkap kasus tersebut. Jadi ada yang berani buat speak up bahwa melaporkan anggota keluarganya hilang dan dicek posisi terakhirnya itu adalah di toko tersebut. Kemudian si perempuan ya, dia yang dia cari ini adalah kalau nggak salah pamannya atau siapa gitu, laki-laki. Kemudian dia bilang kayak gini, kok enak banget ya roti isi ini gitu. Nggak, dia bilang kayak gini dulu, saya mencari anggota keluarga saya yang hilang. Astagfirullahaladzim, kaget banget gue. Dan di meja yang tempat dia dudukin itu, dia menemukan jam tangan dari keluarganya yang hilang tersebut.
1: Ah, nggak rapi mainnya.
2: Jam tangannya tertinggal di sana. Mungkin karena si kembar ini merasa sudah, si perempuan ini udah curiga dengan mereka. Terus ketika dia bilang,
1: disikat sekalian?
2: Belum, akhirnya disikat memang. Sebelum dia disikat, dia bilang, ini roti enak banget ya. Itu di dalamnya ada potongan dari orang yang kamu cari, katanya gitu.
1: Nah, kalau yang kasus Vietnam itu, ya itu. Jadi, ini agak panjang sih kalau mau diceritakan.
2: Singkatnya aja,
1: jadi si cowok A, kan ada cowok A sama B. A korban, B pelaku. Tapi sebenarnya si A ini memohon ke B untuk ngebun-bun dia.
2: Oh, malah minta.
1: Karena si A ini kayak mungkin mungkin depresi, ngerasa dia itu nggak
2: berguna,
1: nggak berguna, nggak dicintain apa segala macam, dan juga penyuka sesama jenis juga. Jadi tolong akhiri hidupku. Dan si A dan si B ini terobsesi dengan yang gori-gori gitu. Jadi pertama si B ini gak mau. Si B ini orang yang terobsesi dengan bedah.
2: Bedah. Si A bersedia untuk menjadi
1: korban.
2: Ininya, korbannya.
1: Si A ini ya pokoknya bilang, tolonglah akhiri hidupku. Akhirnya setelah si B ini kurang puas dengan kadaver-kadavernya, akhirnya menyanggupin lah permintaan si A. Terus dia ngevideo kan. Video itu si A ini permintaannya akhiri hidupku dalam kondisi aku klimaks. Permintaannya seperti itu. Jadi
2: klimaks dulu baru dihabisin.
1: Jadi si waktu kejadian si A ini cocok.
2: Oh, okay.
1: Terus ngomong udah hampir. Waktu itu posisinya si A ini udah dibaringkan di lantai, di berbatalkan batu gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi si A ini udah kasih aba-aba, langsung jebret. Itu di video semua. Terus sama si B setelah itu dipotong, dimasak, itu di video semua dan dijual di dark web. Tapi akhirnya si B ini ketangkep.
2: Kan gak salah dia juga padahal kan.
1: Tapi kan sama aja, tetap kejahatan.
2: Iya, tapi kan permintaan dari korban.
1: Tapi kan tetap kejahatan.
2: Tapi mungkin gak ada narasi yang ikut ini di video kali ya.
1: Ada bukti-bukti chat apa segala macam kok di sosmed.
2: Oh.
1: Si A dan si B ini tergabung di beberapa
2: komunitas
1: di Facebook lagi.
2: Iya.
1: Aplikasi itu lagi.
2: Okay lah. Dan akhirnya tertangkap.
1: Tertangkap karena kejadian itu di video di kamar mandi perusahaannya si B. B itu karyawan di perusahaan itu.
2: Jadi
1: di hari istilahnya tahun baru, libur tahun baru kan kantor enggak ada orang.
2: Di situ kejadiannya.
1: Dan ada orang yang mengenalin layoutnya tempat itu. Dan waktu dicek sama polisi, kalau pakai cairan luminos itu kan kelihatan kan bekas darah apa segala macam kan. Dan ada juga masih tertinggal kayak kuku gigi apa segala macam itu yang lupa, bukan lupa, kelewatan dibersihkan.
2: Serem-serem ya manusia sekarang ya.
1: Yang satu psycho, yang satu ya, depresi.
2: Wah.
1: Ya horor banget sih. Itu aku nonton ceritanya tuh di Hirotada Radifan deh kayaknya.
2: Sepanjang itu ya.
1: Hah, sepanjang apa?
2: Sepanjang itu ceritanya. Sebenarnya masih banyak cerita yang lebih detailnya ya, karena itu tadi potongan-potongan yang...
1: Ya gue kan ngerangkum, aslinya videonya 40 menitan.
2: Ditampilkan juga videonya?
1: Ada, tapi yang waktu bun-bun itu nggak proses ke sana.
2: Proses untuk mengidentifikasi tempat
1: bukan,
2: tersebut?
1: Bukan, proses si A sama si B itu memulain. Jadi waktu dibuka bajunya, ngomong kelihatan, tapi begitu yang udah dibaringkan tuh nggak ada kelihatan.
2: Kalau ada lo berani lihat nggak?
1: Berani aja.
2: Sama nih psycho juga. Dah kita pamit kalau mau deh, selesai sudah tugas kita hari ini. jam 23:03. Minggu depan kita balik lagi, kan? Minggu depan udah tanggal. Hari ini baru 8. Hari pertama bulan Oktober.
1: Iya. Tanggal 8 ya?
2: Tanggal 8 iya.
1: Bu, temanku ada yang ulang tahun nih. Bukan temanku sih, buayaku.
2: Oh, tanggal?
1: Hari ini.
2: Oh.
1: Kesaktian Pancasila.
2: Waduh, sakti berarti.
1: Sakti dia.
2: Sakti mandraguna. Oke, kita pamit dulu kalau udah dari The Best Scary Night malam hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. Yang mau bercerita, berbagi pengalamannya, silakan untuk gabung lagi minggu depan. Oke, Enok Tarian pamit.
1: Jin pamit.
2: Keep station only The Best 101 in FM.
1: The number one horror station in Banjarmasin.
2: Bye-bye.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat. Attention radio station.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Attention radio station. Yes.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
7: Attention radio station. Yes.